0: Oke.
1: Baik, menuju akan terenen ke kota kamu. Anai mu tai ban. Jaga. Anai suruh anai ke kota akan. Anai tai ban, bahwa anai akan sengkutia. Ayo pasang koda dong wil bahai on sunson bahai ta on nyup aseng on an kat pur sah kutia oya on wil bahai kue at kue cha nye mu kuna ha ayo wil bahai da jika hai nap thứ sasana wil ba pasah bahai jika hai nap thứ kumui ta ya on ale pa tham lai kan luang kong wil hai.